Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

pengesahan ASAP. Bolehkah rokok, yang sering dianggap sebagai musuh utama kesihatan manusia pada zaman moden, menjadi punca secara kebetulan kepada penemuan yang memudahkan dan bahkan menyelamatkan kehidupan kita? Jawapan kepada soalan ini mungkin tidak terlintas di fikiran kebanyakan orang pada mulanya. Tetapi peristiwa yang berlaku di sebuah makmal penyelidikan pada akhir tahun 1930-an memberikan kita alasan untuk mengatakan ya. Penemuan yang dimungkinkan oleh asap rokok ini dikenali sebagai pengesan asap. Penemuan dan pengendalian api dianggap sebagai salah satu langkah pertama manusia keluar dari zaman gelap. Namun, kebakaran yang tidak terkawal menjadi ancaman besar kepada tamadun manusia sepanjang zaman. Sejak zaman awal peradaban hingga hari ini, api yang tidak terkawal telah mengancam nyawa manusia dan semua makhluk hidup. Sejarah membuktikan bahawa kebakaran besar pernah memusnahkan bandar-bandar dan menyebabkan kejatuhan tamadun purba. Oleh itu, langkah-langkah untuk melindungi diri daripada ancaman kebakaran menjadi bahagian penting dalam pembangunan masyarakat. Pada masa kini, bangunan bertingkat tinggi seperti Pangsapuri dan pencakar langit yang hampir menyentuh langit membawa risiko besar tanpa sistem.

menjadi kecewa. Dalam keadaan marah, beliau menyalakan sebatang rokok di makmal. Beberapa hembusan kemudian, peranti tersebut tiba-tiba mengeluarkan amaran. Apa yang gagal dilakukan oleh gas beracun? Secara kebetulan dilakukan oleh asap rokok. Penemuan ini secara tidak langsung membuka jalan kepada ciptaan peranti baru yang membantu dalam pencegahan kebakaran. Eksperimen Jager telah menjadi satu kejayaan penting dalam pembangunan pengesan asap moden. Namun pada masa itu, kos pembuatan peranti elektrik ini sangatlah tinggi. Oleh itu, penggunaannya terhad kepada perniagaan besar, pawagam dan teater. Pengesan asap bersaiz kecil yang direka untuk kegunaan rumah tidak menjadi popular sehingga tahun 1960-an. Walaupun telah diperbaharui dan dikemas kini selama 30 tahun. Pada tahun 1965, pengesan asap yang lebih sesuai untuk kegunaan rumah dicipta semula untuk ciri unit bateri yang mudah diganti. Pada masa itu, bandar-bandar sedang menghadapi peningkatan mendadak dalam populasi dan keperluan perumahan akibat pertumbuhan pasca Perang Dunia Kedua, menyebabkan jumlah dan ketinggian bangunan pangsa puri meningkat secara mendadak. Pada tahun 1976, Amerika Syarikat meluluskan undang-undang yang mewajibkan semua rumah dilengkapi dengan pengesan asap. Hari ini, pemasangan sistem penggera kebakaran yang dihubungkan dengan pengesan asap adalah mandatory untuk bangunan di kawasan bandar dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan banyak pusat perniagaan. Namun, risiko kehilangan nyawa akibat kebakaran masih wujud, terutama di bangunan bertingkat tinggi. Salah satu sebab utamanya ialah tabiat merokok yang masih diteruskan walaupun dalam jumlah yang semakin berkurangan. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat dan United Kingdom mendapati bahawa dalam banyak kes, bateri pengesan asap sengaja dikeluarkan untuk mengalakkan penggera akibat asap rokok. Penemuan ini menunjukkan bahawa punca utama kegagalan pengesan asap memberikan amaran tepat pada masanya adalah kelalaian manusia.

0: Istana Topkapi dan Harem Diraja. Kita telah memulakan lawatan ke Istana Topkapi, salah satu destinasi paling popular di Istanbul. Namun, seperti yang dijangka, meneroka keagungan istana ini dalam satu lawatan sahaja tidak cukup. Minggu ini, kita akan melawat bahagian istana yang paling menarik perhatian dan sering menjadi tumpuan pelawat. Halaman keempat, pavilion dan Taman Gantung. Istana Topkapi terdiri daripada empat halaman utama dan dalam lawatan sebelum ini, kita telah menjelajahi tiga daripadanya. Hari ini, kita akan meneroka halaman keempat yang menempatkan pavilion diraja serta Taman Gantung. Di halaman ini, kita dapat melihat contoh terbaik seni bina klasik pavilion Utsmaniyah. Antara yang paling menonjol ialah Pavilion Baghdad dan Pavilion Revan yang menarik perhatian dengan reka bentuk dalaman yang memukau. Kedua-dua pavilion ini dihiasi dengan jubin iznik berwarna turkuaz, hiasan siling yang indah serta tingkap berseri sadur, mutiara dan gading di atas kayu eboni. Seni bina klasik Utsmaniyah mencapai kemuncak kehebatannya di sini. Mari kita melangkah masuk dan melihat keindahannya dengan lebih dekat. Khazanah Diraja, koleksi seni dan barang berharga. Istana Topkapi bukan sekadar kediaman diraja, tetapi juga salah satu muzium istana terbesar di dunia. Dengan koleksi harta yang tidak ternilai, antara koleksi istana termasuklah seramik halus, lukisan, senjata bersejarah, serta dokumen arkib yang berharga. Tanpa berlengah, mari kita melihat beberapa khazanah paling berharga di dunia tersimpan di sini. Kita akan bermula dengan Khashoggi El Masa, salah satu berlian terbesar dan paling terkenal di dunia. Berlian berbentuk sudu dikelilingi oleh dua baris permata berlian yang besar. Seterusnya, kita akan melihat hulu keris bertatah, zamrud dan berlian yang dianggap sebagai keris paling berharga di dunia. Kehalusan seni ukiran dan susunan batu permata menjadikannya antara khazanah paling bernilai di Istana Topkapi. Kini kita memasuki bilik relik suci, salah satu bahagian istana yang paling kerap dilawati. Di dalam bilik ini terdapat pelbagai peninggalan suci yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk Sakal Sharif atau rambut janggut baginda, Hirkai Saadat, jubah baginda, Sanjak Syarif, panji suci, pedang dan busur Nabi Muhammad SAW, pedang milik Khulafaur Rashidin. Namun, koleksi ini bukan hanya berkaitan dengan sejarah Islam. Di dalam bilik ini pula, kita dapat melihat peninggalan dari para Nabi terdahulu, termasuk pedang Nabi Daud AS, tongkat Nabi Musa AS, tulang daripada rangka Saint John atau Aziz Yahya. Kehadiran relik ini menambahkan lagi keunikan dan kepentingan sejarah Istana Topkapi. Kemudian kita memasuki Harem Diraja, keindahan dan rahsia istana. Saya tahu anda semua telah lama menantikan lawatan ke bahagian istana yang paling misteri ini dan sering menjadi perbualan, yakni Harem Diraja. Bahagian ini tidak dibuka kepada semua orang dan hanya individu tertentu yang dibenarkan masuk. Pada awal pembinaan Istana Topkapi oleh Sultan Mehmed II atau Fatih Sultan Mehmed, Harem Diraja belum wujud. Ia hanya ditambah oleh sultan-sultan selepasnya. Walaupun telah mengalami kerosakan akibat beberapa kebakaran, Harem Diraja di Istana Topkapi masih dianggap antara yang paling terpelihara di dunia Islam. Harem dikawal dengan sistem hierarki yang ketat dan Ibu Sultan atau Walidah Sultan merupakan individu paling berpengaruh dalam struktur sosialnya. Berdekatan dengan bilik Walidah Sultan atau Ibu Sultan, terdapat bilik mandi diraja yang dihiasi dengan marmer mewah serta hiasan emas. Salah satu ruang yang paling mengagumkan di harem ialah Hunkar Sofase yang mencerminkan kemewahan zaman Utsmaniyah. Bilik ini dihiasi dengan ukiran emas yang menakjubkan dan mempunyai pelbagai elemen hiasan daripada pelbagai era seni bina Usmania. Takhta Sultan terletak di sini dan bilik ini juga menjadi tempat bagi pelbagai acara rasmi, termasuk majlis perkahwinan dan kelahiran pewaris takhta. Apakah anda juga terpesona dengan jubin isnik yang menawan, siling bersadur emas, dan seni hiasan yang luar biasa di hongkar sofase? Keindahan ruangan ini sememangnya cukup mengagumkan. Kini kita bergerak ke salah satu bilik yang paling unik di istana, Yemish Odase. Setiap sudut bilik ini dihiasi dengan corak bunga, buah-buahan, dan hiasan pinggir atau bordur yang luar biasa. Dihiasi dengan penggunaan emas yang meluas, bilik ini membawa kita kembali ke zaman kegemilangan Usmania, terutamanya dalam zaman tulip atau era laleh. Yemish Odase merupakan salah satu contoh terbaik seni hiasan Usmania dari era yang masih kekal hingga ke hari ini. Hari ini, kita telah berusaha untuk meneroka Istana Topkapı, salah satu istana terbesar di dunia yang sering menjadi tumpuan pelawat dari dalam dan luar negara. Dengan koleksi harta yang tidak ternilai, hiasan yang menakjubkan, serta seni bina yang mengagumkan, istana ini tetap menjadi lambang kegemilangan Osmania. Selain itu, kita juga berpeluang melawat harem diraja yang penuh dengan sejarah dan misteri. Bahagian istana ini yang kini tersenarai dalam senarai warisan dunia UNESCO memberi kita gambaran tentang kehidupan para sultan, keluarga diraja, dan individu berpengaruh di dalamnya. Program Buku Lok Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenjioğlu dan disiarkan di Radio Suara Turkiye TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi berikutnya. Sehingga itu, selamat tinggal dan semoga sejahtera.
1: Buku Log Sang Kapten.

permainan video dan alam sekitar. Mampukah permainan menyelamatkan planet ini? Apabila anda memikirkan permainan video yang popular, anda mungkin membayangkan aksi, sukan, peperangan, dan pengembaraan berkelajuan tinggi. Permainan ini yang membuatkan anda teruja dan berdebar, bukan? Tetapi, pernahkah anda terfikir bahawa permainan video boleh melakukan lebih daripada sekadar menghiburkan? Bagaimana jika permainan ini boleh membantu menangani masalah cabaran terbesar di dunia? Baiklah, dalam episod ini kita akan membincangkan mengenai permainan video yang memfokuskan kepada pemuliharaan alam sekitar. Beberapa pembangun permainan telah berjaya menggabungkan dunia permainan dengan tindakan alam sekitar, sesuatu yang mungkin tidak sering dikaitkan bersama. Salah satu permainan yang paling menonjol dalam kategori ini ialah Terranil, sebuah permainan strategi yang dibangunkan oleh mereka dari Afrika Selatan, Sam Alfred. Tidak seperti kebanyakan permainan strategi berkisar tentang membina empire atau menakluk wilayah, Terranil menumpukan sepenuhnya kepada pemulihan ekosistem. Pemain diberi tugas untuk membersihkan kawasan tercemar, menanam pokok dan bahkan menyelamatkan keajaiban alam seperti terumbu karang raksasa. Permainan ini mencabar konsep strategi tradisional dengan menjadikan pemulihan planet sebagai matlamat utama. Sejak pelancarannya pada Mac 2023, Terranil telah dimainkan oleh lebih 300,000 orang. Namun, perubahan fokus ini bukan sesuatu yang senang. Menurut Sam Alfred, ramai yang pada awalnya ragu-ragu terhadap permainan ini kerana ia tidak mengandungi elemen biasa seperti konflik dan penaklukan. Matlamat beliau adalah untuk membuktikan bahawa permainan strategi boleh menjadi menarik tanpa mengeksploitasi alam sekitar. Dan beliau bukanlah satu-satunya yang berusaha ke arah ini. Pada tahun 2017, permainan pembinaan bandar yang popular, City Skylines, melancarkan satu pengembangan khas yang dinamakan Green Cities. Ciri ini membolehkan pemain membina bandar mesra alam dengan menguruskan pencemaran dan menggalakkan tenaga boleh diperbaharui. Namun, penambahan ini juga mencetuskan perdebatan dalam kalangan pemain. Menurut Marina Halikainen, pengarah urusan studio yang membangunkan permainan ini, ada segelintir pemain yang merasakan bahawa isu alam sekitar tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam permainan. Sesetengah daripada mereka percaya bahawa pembangunan telah merosakkan permainan dengan memasukkan isu dunia nyata. Namun, pasukan pembangunan menegaskan bahawa pemain masih bebas memilih sama ada mahu membina bandar yang hijau atau tidak. Kejayaan permainan ini membuktikan bahawa tema alam sekitar mempunyai tempat dalam dunia permainan video. Dan ia bukan hanya usaha oleh pembangun bebas. Siri permainan terkenal seperti Civilization juga telah mula menampilkan elemen krisis iklim, menunjukkan bahawa syarikat permainan terbesar pun kini memberi perhatian kepada isu ini. Dengan lebih 3 bilion pemain video di seluruh dunia, aktivis alam sekitar melihat permainan video sebagai medium yang berkesan untuk menyebarkan mesej mereka. Malah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB telah menghasilkan permainan mereka sendiri yang dinamakan Mission 1.5. Permainan ini telah dimainkan oleh lebih 6 juta orang, membantu mereka memahami masalah perubahan iklim dengan cara yang menarik dan interaktif. Kini, terdapat satu gerakan yang semakin berkembang untuk mengintegrasikan tema alam sekitar ke dalam permainan video. Pada tahun 2020, beberapa studio permainan, pelabur dan kumpulan perdagangan telah menubuhkan Playing for the Planet, satu pekatan khas yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam industri permainan. Mereka telah menganjurkan acara seperti Green Game Jam, di mana pembangun digalakkan untuk menyertakan elemen kemampanan dalam permainan mereka. Selain itu, pada tahun 2019, Persatuan Pembangunan Permainan Antarabangsa atau IGDA
menubuhkan jabatan khas untuk masalah iklim. Matlamat utama mereka ialah untuk menggunakan kuasa permainan video bagi mendidik orang ramai mengenai cabaran kompleks seperti krisis iklim. Hari ini, bahagian IGDA merangkumi lebih 1,500 profesional termasuk pembangun permainan, profesor dan pakar ekologi. Semuanya bekerjasama untuk meningkatkan kesedaran iklim dalam dunia permainan video. Kesimpulannya, sama ada melalui Terranil, Green Cities atau tajuk permainan besar yang akan datang, satu perkara jelas, permainan video boleh membantu kita memahami alam sekitar dengan cara baharu. Permainan ini bukan sahaja mengubah cara kita berfikir mengenai planet ini, tetapi juga menjadi pemberi inspirasi kepada kita untuk bertindak dalam dunia nyata. Baiklah, terima kasih kerana mendengar episod ini. Sehingga kita bertemu lagi, kekal bermaklumat dan teruskan menjaga alam sekitar.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.

Abinda Becquerel ya gano bisa kuskure ya bude kofa ga sabon tushen makamashi mara iyaka da kuma abubuwa da dama da aka gano a fannin likitanci noma masana'antu da lantarki gano aikin da ke fitar da makamashin radiation ya haifar da zamanin atomic amma amfani da shi a fagen da masu binciken sa basu taba tunani ba ya ja hankalin duniya ga wannan sunan da makaman nuclear da Amerika ta jefa kan Hiroshima da Nagasaki a shekarar 1945 duniya ta fahimci cewa wannan sabon binciken da aka yi a halin da bai dace ba da burin nasara ta halin kaka zai iya haifar da babbar illa ga dan adam da duniya baki daya masu sauraro karshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa Ku huta lafiya. Kirkire-kirkire da ke sauƙaƙa rayuwa.